0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan

0: miliar rupiah mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Jason.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: webmail lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
3: Don't sleep, wake up.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: It's Imbonet FM, this is The Rock and Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Back at it again with me, the one and only Saskar Abimanyu di GWHR, ya kan? Mungkin bukan di, bukan apa namanya, bukan Drive and Jive. Ini lagi GWHR, Good Weekend, Happy Rockstar. Nah, Rockstar ini mungkin gue terdengar agak sedikit lemas karena gue baru bangun dan tidak dapat makan, Rockstar ya. Untung saja saya bawa makanan karena jam segini itu adalah jam-jam kita untuk makan ya, Rockstar ya. Jam-jam kita untuk makan siang, perut itu harus diisi. Jadi kalau misalnya lo belum makan, tolong makan ya, Rockstar ya. Tapi kalau misalnya lo lagi di jalan, dimanapun kalian berada, hati-hati. Mungkin lo lagi mau OTW makan kali, nggak tahu ya, siapa tahu gitu. Pokoknya di siang hari ini kita bakal seru-seruan bareng. Selamat hari Minggu buat kalian semua yang lagi dengerin. Kita bakal seru-seruan nanti. Gue bakal banyak bahas hal-hal yang mungkin lo juga bisa join gitu ya kan. Kalau misalnya lo lagi bete, kasih tahu gue lagu apa yang pengen lo dengerin biar lo bisa makin hype. Kalau misalnya lo udah hype, gue bikin hype lagi, Rockstar ya. Pokoknya stay tune ada di sini sama gue, Saskara Abimanyu di GWHR. Good Weekend, Happy Rockstar. Langsung aja kita mulai. Let's go.

0: ya kan, sama trending topik-topik yang sedang trending diuntik lagi dibicarain ya. Roser, kayaknya Spider-Man itu memang punya kekuatan super, bukan cuma di layar lebar tapi juga di box office ya Rockstar ya. Nah, kalau misal lo yang belum nonton Spider-Man, kata gue buruan nonton Spider-Man ya BTW Rockstar ya, karena benar-benar banyak banget spoiler di Instagram gue lihat dari kemarin, di YouTube, dimanapun itu, apalagi teman-teman gue yang kayak binatang ya Rockstar, binatangnya binatang lucu maksudnya, binatang kayak seperti kelinci ya kan gitu ya, teman-teman gue yang spoiler gitu kan, aduh pokoknya harus cepet nonton Spider-Man di bioskop gitu kalau gue nontonnya besok. Nah BTW, yang mau gue omongin adalah film terbaru Spider-Man Brand New Day ini baru aja mencetak sejarah Rockstar ya. Di hari pertama penayangannya di Amerika Utara, film ini tuh berhasil meraup 168 juta dolar US dollar atau sekitar 2,7 triliun dalam sehari doang. Buset. Angka itu bahkan berhasil mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang Avengers Endgame sejak tahun 2019 dengan pendapatannya yaitu 157 juta dolar US dollar di hari pertama. Nah, yang bikin gokil lagi ya ini ya. Analisis itu memprediksi kalau misalnya pendapatan akhir pekan film ini tuh bisa tembus di 325 sampai 358 juta US dollar. Kalau angka tertingginya tercapai, Brand New Day ini bakal resmi jadi film dengan opening weekend terbesar sepanjang sejarah box office di Amerika. Rockstar ya, buset. Kalau di Indonesia ini gue kepo, ntar coba gue cari ya. Nah, buat yang belum ngikutin ceritanya nih ya, film ini tuh ngelanjutin ending dari Spider-Man No Way Home ya kan. Ini kalau misalnya lu belum nonton No Way Home, nonton kata gue Rockstar ya, ya ampun. I don't know where you've been kalau misalnya lu belum nonton Spider-Man No Way Home. Pokoknya Peter Parker itu sekarang harus menjalani hidup sendirian gitulah ceritanya, intinya ya yang dua lihat dari trailernya gitu. Nah di trailernya sih juga gue ngeliat kalau misalnya semuanya tuh lupa sama Spider-Man termasuk MJ ya, aduh sedih pokoknya. Dan banyak juga teman-teman gue bilang tuh kalau misalnya filmnya ini ada bagian sedihnya, ada bagian kerennya, ada bagian actionnya gitu. Pokoknya gue kepo banget, gue harus nonton gitu. Nah yang menarik, fenomena itu menunjukkan kalau Spider-Man itu masih jadi salah satu superhero paling dicintai di dunia Rockstar ya. Padahal udah diganti-ganti aktor dari Tobey Maguire, Andrew Garfield, sampai sekarang Tom Holland. Tapi setiap generasi selalu punya Spider-Man versinya sendiri ya Rockstar ya. Kalau dipikir-pikir, mungkin itu alasan Spider-Man gak pernah kehilangan penggemarnya Rockstar. Kostumnya boleh ganti, aktornya boleh ganti, tapi satu hal yang gak berubah dari Spider-Man ini ya, kita semua masih suka cerita tentang anak muda yang berusaha menjadi pahlawan sambil berusaha menjalani hidup yang biasa.
1: Oh boy.

It's important FM Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Dan sekarang saatnya buat gua untuk membacakan ramalan cuaca buat lo rockstar untuk di hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 rockstar ya. Buat yang besok mulai kembali beraktivitas, kembali bekerja, kembali sekolah, kembali kuliah setelah weekend, cuacanya itu cukup bersahabat nih ya. Menurut perkiraan BMKG, Senin 3 Agustus 2026 itu cuaca di sebagian wilayah besar Bali diperkirakan cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Jadi cocok buat berangkat kerja, tadi kuliah ataupun olahraga pagi itu cocok banget. Nah, suhu udaranya diperkirakan berada di kisaran 19 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 65-90%. Jadi pagi hari itu masih terasa sejuk sepoi-sepoi buat lo yang suka lari. Sementara siangnya cukup hangat. Bukan hangat sih, cukup panas ya kan. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup dan menggunakan sunblock. Itu yang penting, rockstar. Nah, angin juga akan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 4 sampai 33 km per jam. Nah, buat yang naik motor, jaket tipis masih bisa jadi pilihan yang pas. Karena kalau misalnya tebel-tebel, ini bukan Kanada ya, rockstar ya, nggak dingin ya. Karena di pagi hari dan malam hari itu masih terasa cukup dingin. Jadi jaket tipis juga masih oke. Tapi kalau misalnya emang lo yang tipe orang yang suka kedinginan, gampang kedinginan, pakai jaket tebal nggak apa-apa. Nah, buat rockstar yang berencana main ke pantai besok ya, BMKG juga mengingatkan tinggi gelombang di perairan selatan Bali itu berpotensi mencapai 1 hingga 4 meter. Jadi tetap utamakan keselamatan dan ikuti arah petugas jika ada petugas di sana. Kalau nggak ada petugas, jangan nekat ya kan. Untuk yang mau menikmati sunrise. Matahari diperkirakan terbit sekitar pukul 6.33 WITA, sedangkan sunsetnya sendiri akan terjadi sekitar pukul 6.18 WITA. Jadi waktu yang pas buat ngopi pagi, jogging, atau sekedar cari foto estetik gitu ya kan, sebelum memulai hari. Nah, pokoknya besok itu cuacanya udah diajak kerjasama nih kayak sama BMKG ya. Jadi kayak dipasin buat lu untuk beraktivitas gitu. Tinggal semangatnya aja yang jangan masih mode weekend ya, rockstar ya.

Play Sempurna FM. This is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ya. Kalau misalnya lo lihat jam sekarang Rockstar ya, jam itu sudah menunjukkan jam 1 siang Rockstar. Itu apa saatnya? Apa waktunya? Ya itu adalah waktunya untuk makan siang sih, jujur ya Rockstar ya, makan siang. Saya tadi sudah makan jadi makanya sekarang semangat. Nah, tapi selain itu, ini adalah waktunya untuk lo request karena weekend booster sudah gua buka Rockstar ya. Nanti lo di sini bisa request lagu, bisa join topik ataupun request topik juga bisa kok, gua bakal bahas apapun. Misalnya lo mau curhat juga gua bakal dengerin, gue bakal mungkin kasih saran karena gue selain penyiar adalah dokter cinta. Asik. Ya pokoknya Rockstar, biar gampang biar gampang requestnya lo ke Instagram kita aja di @drockinlife.bali. Itu di sana ada Instagram story udah kita posting, nanti ada question box, lo bisa isi lagu apa, topik apa yang pengen lo bahas di siang hari ini Rockstar ya. Pokoknya biar lo semakin semangat gitu. Nah sekarang BTW, gue pengen mengajak lo untuk membahas satu topik yang kita semua sepelekan Rockstar ya, sering kita sepelekan, tapi saat kita melakukan hal itu ternyata tahu kesusahannya kan. Yaitu adalah apa hal yang kelihatannya gampang sampai kamu sendiri yang harus melakukannya gitu. Pernah gak sih kalian ngomong kayak, ah gampang mah itu, ah itu mah gampang, ini mah gampang. Terus pak giliran kalian yang ngerjain langsung diem, langsung kicep. Misalnya dulu kayak contoh, kalau gue ya nonton MasterChef dulu tuh kan, gue sering banget tuh nonton MasterChef di TV ya. Gue tuh sering ngomong kayak, lah iyalah masak doang, ah iyalah ini tumis doang segala macam. Terus tiba-tiba disuruh masak sama nyokap gue, disuruh bantuin masak sama bunda, bab diem saya. Motong, gue ingat banget dulu pertama kali pokoknya gue tuh motong tempe, bab dimarahin. Gampang si gampang tuh ya kan. Terus gak contoh misalnya nonton bola ya kan, bola itu adalah olahraga yang gue sepelein Rockstarnya, ah tenang doang, pas main bola bab bisa tuh bawa bola ya Rockstarnya. Aduh, pokoknya banyak banget hal yang kelihatannya gampang sampai susah saat kita harus melakukannya Rockstar gitu. Nah gue pengen tahu nih, apa sih yang dulu kalian kira gampang tapi ternyata susah banget pas dicoba sendiri? Langsung sharing sama gue di WhatsApp 0811 380 7878, atau kalau kata gue, lo ditelepon aja biar nanti Aca yang angkat telepon, siapa tahu lo nyangkut sama Aca ya kan, di 750205, atau DM aja di Instagram kita di @drockinlove.bali. Ingat sekalian request lagu, gue bakal dengerin, gue bakal tungguin. Ingat dari IG juga bisa, dari WhatsApp bisa. Let's go.

Hey, Sempadar FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih membahas soal apa hal yang kelihatannya gampang sampai kamu sendiri yang harus coba melakukannya. Nah, Rockstar, tadi gue sempat cari tahu ya, ternyata ada penelitian dari Yale University tentang sesuatu yang disebut Illusion of Explanatory Depth, yang ternyata sederhananya, Rockstar ya, kita tuh sering merasa ngerti cara kerja sesuatu sampai disuruh ngejelasin atau ngerjain sesuatu itu sendiri. Contohnya kita merasa tahu cara kerja resleting, contohnya cara kerja sepeda gitu, atau cara bikin kopi yang enak deh, cara bikin menjadi barista gitu. Tapi begitu disuruh jelasin langkah demi langkah, terus disuruh ngelakuin juga gitu, baru sadar, ternyata gue tidak sepaham itu ya. Ternyata nggak nyampe nya orangnya. Makanya nggak heran kadang kita tuh gampang banget bilang gampang gitu, karena kita tuh baru tahu hasil akhirnya doang gitu. Kita tidak tahu proses sampai itu tuh bisa jadi gitu, itu bisa dilakukan gitu, kita nggak tahu karena ya sering nyepelein gitu, belum lihat proses di belakangnya. Nah, Rockstar, gue pengen nanya ke lu nih ya, apa sih yang dulu tuh kalian kira gampang tetapi ternyata susah banget pas dicoba sendiri? Coba sharing sama gue di WhatsApp 0811-380-7878 atau DM aja di Instagram @drokinaf.bali, atau kalau misalnya lo pengen telepon dan kenalan sama operator kita, langsung aja di telepon di 750-205. Jangan malu-malu, gue masih tungguin sampai akhir siaran nanti. Let's go. Can we keep

8.8 FM Rock Your Day with the Rock and Life Bali, where everyone can be a rockstar. Itu dia obrolan kita di siang hari ini, rockstar ya. Yang ternyata semakin banyak kita mencoba, semakin kita sadar kalau dunia ini tuh nggak sesimpel yang kita lihat dari luar ya, rockstar ya. Mungkin itu juga yang bikin kita tuh belajar satu hal, yaitu jangan terlalu cepat bilang gampang gitu. Karena kita nggak pernah benar-benar tahu perjuangan seseorang itu bagaimana, atau cara mereka melakukan sesuatu itu bagaimana, kita nggak tahu sampai kita ada di sepatunya gitu. Dan mungkin empati itu lahir bukan saat kita banyak bicara, tapi saat kita mau mencoba dan memahami proses yang dijalani sama orang lain. Jadi kalau hari ini ada sesuatu atau satu hal yang bisa kita bawa pulang, yaitu adalah makanan. Wih, enggak dong, jangan dong ya. Mungkin hal yang bisa kita pelajari itu adalah lebih sedikit menghakimi, lebih banyak mencoba. Asik. Karena seringkali pengalaman adalah guru terbaik untuk mengajarkan rasa hormat.

HM.FM, rock your day with the Rock Life Bali, where everyone can be a rockstar. Pernah gak sih rockstar kepikiran untuk tahu langsung gitu bagaimana sebuah hidangan berkelas dan eksklusif dihidangkan di meja makan kalian gitu? Nah, sekarang tidak perlu kepo, lo bisa dapetin pengalaman eksklusifnya langsung di Catch and Grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort yang dimulai di jam 7 pagi. Kamu tuh akan diajak naik perahu nih, menikmati suasana laut Bali dan langsung menangkap ikan fresh sambil menikmati snack. Terus nantinya di jam 12 siang kita akan diajak untuk menikmati hidangan 3 course yang diolah dari tangkapan yang tadi di jam pagi, jam 7 pagi itu secara khusus disiapkan di Toya Beach Bar and Grill. Nah, pengalaman eksklusif ini bisa kamu dapatkan dengan 4,5 juta rupiah aja per couple, dan cukup nambah 1,5 juta rupiah plus-plus aja untuk tambahan per satu orang berikutnya. Nah, ini tuh sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, ada snack, terus ada welcome drink saat kembali, dan lunch di Toya Beach Bar and Grill. Itu full experience yang bisa lo dapetin di sini. Pokoknya keren banget. Diajakin mancing, abis itu diajakin makan. Pokoknya pas banget buat lo ngedate sama cewek lo biar agak yang lebih berbeda gitu ya. Daripada nge-mall terus, mending diajakin aja nih ke Catch and Grill Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Nah, reservasi sekarang aja, langsung diceki-ceki info lengkapnya di 0811-3830-5954, dan juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, 0811-3830-5954 dan @sofitelbalinusa2. Langsung di follow, langsung diceki-ceki, langsung digasin aja.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Simple FM, Rocky Day with the Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar. Dan itu dia rockstar 4 jam yang bermakna sekali rockstar ya, bersama saya sekarang Abimanyu, asik. Dan sayang sekali gue tuh harus pamit undur diri rockstar, karena sudah selesai waktu saya untuk siaran. Thank you so much buat lu yang udah nemenin gue dari jam 12 sampai jam 4 sore ini rockstar, dan yang lo juga udah tadi join topik dan tadi udah ada request juga. Thank you so much rockstar. Pokoknya have a great day, enjoy the rest of your day, dan prepare buat besok lo kuliah lagi, lo lanjut kerja, lo lanjut beraktivitas sebagai seorang manusia, sebagai semua ya, seperti biasanya lo rockstar ya. Thank you juga buat tadi ada Bos Asha ya kan, operator yang menemani saya, dan sekarang ada Bligus tuh yang akan menemani lo sampai jam 12 malam nanti. Pokoknya stay tune di sini aja rockstar, gunakanlah weekend lo sebaik mungkin. Pokoknya ya, gua pamit dulu. Kita bertemu lagi di Drive and Jive di hari Kamis. Have a rocking weekend, rockstar. Bye-bye.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: music.
1: Enemy rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
2: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu gak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
3: Ya, enggak sih.
2: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda

0: This is TRL,
1: the rockin' life,
2: rockin' you
1: all day long.
3: Oh boy.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda.

0: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3-course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Apalagi tadi hari ini aku mau cerita rockstar. Hari ini hari pertama aku OTW dari Dalung ya bunda-bunda. Halo bapak. Halo bapak. Sudah datang dia.
1: Halo ibu.
0: Hari ini first time aku OTW dari Dalung rockstar. Kenapa? Sabtu kemarin aku udah pindah ke Dalung. Wow. Jadi tuh kayak rasanya masih kayak menerka-nerka ya. Ini tuh aku harus estimasi waktu OTW-nya tuh jam berapa gitu. Bangun jam berapa?
1: Akhirnya terus sama dari jam berapa kau?
0: Aku tadi bangun yang biasanya aku tuh kayak 5 berapa, sekarang 5 pas aku udah bangun. Terus aku kayak langsung mandi dan tadi aku OTW benar-benar di jam 6.
1: Wow.
0: Jam 6. Jadi aku estimasiin kayak sejam lah gitu karena aku belum tahu kan situasi perjalanannya tuh bakal seperti apa gitu.
1: Pengalaman lah ya. Kalau gue sendiri juga rockstar jujur barusan baru berangkat di 640-an. Dan akhirnya kan di jalan kan enggak ada apa-apa.
0: Yes.
1: Cuman berasa dingin aja karena kalau gue lihat emang dari waktu baru berangkat itu agak mendung.
0: Iya.
1: Yes. Cuman barusan ada cegukan sih di jalan. Lu pernah gak cegukan gak sih?
0: Pernah banget. Dan itu gak enak karena kan gak ada air ya. Gak ada airnya. Jadi kayak nahan gitu.
1: Kayak yaudahlah cegukan nanti sampai di hotel baru deh gue minum.
0: Iya
1: ya. Dan ya rockstar gak usah deh kita banyak-banyak bahas-bahas lagi. Langsung aja, this is Gamma R.
0: Good morning.
1: Happy Rockstar.
0: With you, Madeline.
1: And Harry Weda.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Open up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Dua helikopter pemadam kebakaran bertabrakan di kawasan Sata Yunani pada Minggu 2 Agustus 2026 saat beroperasi mengendalikan kebakaran hutan yang menghancurkan lebih dari 100 rumah di barat laut Athena. Kecelakaan yang terekam kamera memperlihatkan bila rotor helikopter bawah menghantam helikopter yang di atasnya. Operasi pencarian kru masih berlangsung. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengakui intensitas bencana musim panas ini melampaui kemampuan operasional manusia. Di tengah ancaman api yang berpotensi menghanguskan lebih dari 10.000 hektar lahan dan mengancam kota negara.
2: Berita kedua dikutip dari CNNIndonesia.com. Sebuah video viral memperlihatkan seorang WNA mempromosikan lahan seluas 54 are di kawasan Kintamani, Bangli, hingga memicu sorotan netizen terkait legalitas kepemilikan tanah hak milik oleh warga asing. Menanggapi hal tersebut, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arte memastikan pihak Kominfo telah turun tangan dengan melakukan penelusuran guna memastikan lokasi spesifik serta kepemilikan sah atas lahan yang dipromosikan. Pemkab Bangli menekankan pentingnya kejelasan koordinat lokasi mengingat kawasan penelokan memiliki batasan RT/RW serta terdiri dari kawasan hutan milik kementerian maupun lahan hak milik pribadi. This is Erweda.
1: This is you, Madeline.
2: For the Rockin' Life Bali
1: Newsroom.
3: GMHR, only on the Rockin' Life.

0: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benarnya. Berita public figure.
1: Yes, Rockstar. Rockstar, good morning.
2: Good morning.
1: Sampai satu ini lu akan jatuh cinta sama kayak lagunya Rizky Febian featuring Adrian Khalif.
2: Alamak
1: jatuh cinta. Pasti lu tahu orangnya karena beliau ini
2: beliau ya Pak ya,
1: adalah pemain bola rockstar yang pastinya menjadi favorit banyak orang, Cristiano Ronaldo.
2: Yes,
1: yang dipastikan jadi produser eksekutif sekaligus tampil dalam drama terbarunya judulnya Day First.
2: Yes,
1: yang dikerjakan bersama sutradara Matthew Vaughn.
2: Ya, jadi serial ini tuh diangkat dari ide cerita tentang agen sepak bola ya rockstar. Jadi ada agen sepak bola namanya Darren Dane, dan mengikuti juga kisah agen sepak bola fiktif asal Inggris bernama Stanley Dalton yang diperankan sama nantinya Damian Lewis. Dan ini juga jadi serial pertamanya Cristiano Ronaldo ya. Jadi Day One First ini tuh diproduksi UR MAF Studio, yaitu rumah produksi yang didirikan Cristiano Ronaldo dan juga si Matthew Vaughn ini.
1: Yes.
2: Dan saat ini katanya proses syutingnya udah berjalan loh di London.
1: Kayaknya gini ya, bau-bau akan merambah juga menjadi sutradara luar biasa.
2: Yes, jadi daripada kita hahaha, kita tebak, kita tunggu aja ya hasilnya.
1: Yes,
2: langsung
1: ya.
3: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: morning, good music, making your good mood. Hatrick FM Bali Music Lab.
1: Yes, Rockstar. Siapa nih yang udah siap playlistnya di update-update ya sama kita berdua pastinya, Rockstar. Dan kali ini kita bakal ngebahas single terbaru dari Andy Grammer,
2: yes,
1: yang berjudul Best Heart. Jadi lagu ini tuh tentang penerimaan luka hidup, rasa empati dan juga ketabahan ya.
2: Dan kalau ngomongin tentang liriknya,
1: yes,
2: Andy Grammer mengungkapkan kalau nasihat terbaik bukan datang nih dari orang yang hidupnya selalu mulus.
1: Betul.
2: Dari mereka yang pernah gagal, berbuat salah, atau melewati masa-masa sulit tapi tetap nemuin jalan keluar. Jujur gue setuju sih.
1: Setuju.
2: Jadi orang istilahnya kalau lu pengen menjadi seseorang yang benar-benar sukses gitu,
1: yes,
2: itu tuh harus ada lika-likunya dulu.
1: Benar, harus ada jatuhnya dulu.
2: Ada privilege tersendiri, yes, baru emang benar-benar mulus plong tanpa ada kerikilnya.
1: Betul. Dan pastinya Best Heart juga untuk genrenya itu pop, adult contemporary, dan juga ada sentuhan khas Andy Grammer yang energik tapi juga emosional, Rockstar. Yes, yes. Jadi daripada lama-lama kita ngomongin lagu ini, langsung aja kita puterin Andy Grammer with
2: Best Heart.